0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kayak gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengunjungi rumah duka almarhum Nurul Rian Hidayat 33 tahun korban insiden KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembu Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Jenazah warga Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan itu tiba di rumah duka pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, kehadiran dirinya bersama jajaran pejabat Pemkab Pamekasan merupakan bentuk dukungan kepada keluarga korban. Dia meyakini almarhum meninggal dalam keadaan baik karena gugur saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Komitmen Pemkab Bojonegoro memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kembali mendapatkan apresiasi dan Pemkab Bojonegoro meraih peringkat kedua Jamsos Tech Award Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, kepada Bupati Bojonegoro Setiawahono di Ballroom Fasa Hotel Surabaya, Rabu kemarin. Bupati Bojonegoro Setiawahono bilang, capaian Jamsos Tech Award 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dalam memperluas akses perlindungan pekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Cinta. Semakin siang semakin panas, betul apa betul? Ini aku dapat informasi dari kawan di 2001 memberikan informasi ya, macet di tol Semarang ABC ditambah cuaca yang panas sekali. Ini di arah mana? Yo, kerapyak ki mesti feelingku. Ya toh kerapyak toh.
1: Jalur ABC ya sing seko kerapyak ya.
0: Gitu. Oh, betul.
1: Kerapyak siap-siap turu wae iki.
2: Terlambatnya ya.
0: Nah, nek turu diamuk wong akeh. Pak 2001 ya. Matur suwun informasinya. Ini Kak Marasika ya, sejak tadi ini jam 9 kita dapatkan informasi kepadatan sudah mulai terpantau di tol Semarang ABC kilometer 420 ya, karena ada kegiatan pemeliharaan jalan ini sejak minggu lalu kok. Jadi mungkin untuk kawan-kawan Marasika yang mungkin baru tahu, nah ini informasinya akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan ya kan, sampai dengan bulan Oktober. Jadi harap bersabar kawan Marasika, paling tidak sampai Oktober. Yang sudah tahu pada mengantisipasi kan, ketika sudah masuk siang hari seperti ini biasanya padat banget di sekitar simpang susun kerapyak ya, karena masih ada pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalannya itu langsung di bahu jalan sama di lajur kiri, jadi langsung digerong kabeh kawan. Jadi yang dari masuk entry kerapyak, kemudian yang dari simpang susun, yang dari tol Semarang Batang, itu kan tempuk nih, tempuk di situ. Nah, cuma tersisa nanti ujungnya satu lajur saja di paling kanan gitu, kawan Rasika. Karena pekerjaannya langsung dilakukan rekonstruksi yang lajur kiri dan bahu jalannya gitu. Ya silakan kalau Anda mau turu, kalau tidak mau diamuk sama pengguna jalan yang lain. Kemudian tadi masih ada informasi di jam 11 ada Pak Lazarus.
3: Selamat siang Mas Huda. Selamat siang kawan Rasika. Mas Huda ini menginformasikan di Tugu Muda yang arah Karyadi tersendat ya Mas.
0: Yuh.
3: Cenderung macet ini, enggak tahu di depannya ada
0: rabas-rabas,
3: ada pemangkasan pohon atau pemeliharaan jalan. Belum
0: pemangkasan pohon
3: Mas
0: Pak
3: Huda ini, tapi ruwet di lampu merahnya Tugu Muda. Bagi kawan Rasika yang mau melintas di depan apa SD Katolik itu, kalau terburu-buru mending cari alternatif lain. Ini ada bubaran sekolah atau apa, saya kurang begitu paham.
0: Oke, sudah tahu ya. Ada rabas-rabas pohon. Tadi Pak Rukin tuh, tadi yang pertama kali ngasih info jam 11.00. Sudah ketemu Pak Lazarus? Rabas-rabas pohonnya?
3: Ternyata yang mengakibatkan ketersendatan itu pada putar balik itu Mas. Yang dari sekolahan Katolik itu. Nah, putar balik. Jadi membuat ketersendatan panjang.
0: Malah putar baliknya?
3: Arah. Begitu Mas, sudah info dari saya, terima kasih.
0: Lah sebentar, lah rabas-rabas pohonnya yang menuju arah ke Rumah Sakit Karyadi masih? Kok malah yang disoroti yang pada putar balik di Sekolah Domenico Savio-nya? Oke. Gimana kalau gitu matur suwun Pak Lazarus ya. Tadi kita dapat informasi itu ada kegiatan apa rabas-rabas pohon di Ngawarasika. Nah, cuma ditambah laporannya Pak Lazarus barusan kok apa bubaran sekolahnya Domenico Savio ki, bayangke ki wis ini mobil tok ngene kok sekolah ya kan. Nah ini isine satu Innova kabeh dari kurang lebih 30 detik videonya Pak Rukin Innova
4: RS Karyadi Mas.
0: Nah ini depannya Innova juga
4: barengan sama pulang sekolah.
2: Kemudian ada kawan di 7648.
0: Kalau saya paling oke, matur suwun kawan Rasika. Kok gasik banget tuh pulang sekolahnya di sana tuh? SMP bukan ya di situ tuh ya? Ada SD-nya apa? Oh, SMP Domenico Savio tuh pulangnya jam 11. Gasik ya untuk ukuran SMP, tapi wis pokoknya intinya di sekitar Jalan Dr. Sutomo yang dari Tugu Muda menuju arah ke Karyadi itu sempat ada rabas-rabas pohon tadi yang tapi menjelang yang sana ujung yang deket Taman Kasmaran ya di sekitaran itu. Cuma kok ini laporannya kawan-kawan Rasika pada rame-rame bubaran sekolah di situ. Ya wis itu ya kawan Rasika, matur suwun Pak Rukin sama Pak Lazarus infonya. Oh, pulangnya tuh jam segini toh Domenico Savio itu. Ada SD-nya apa di situ tuh? SMP kan? SMP aja kan? Oh, gak sih ya. SMP. Padahal biasanya kalau sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah Protestan tuh sore-sore ya pulangnya kayak jam 4, jam 3, ngono-ngono kira sih biasanya. Orang kayak sekolah negeri. Kalau sekolah-sekolah Katolik atau sekolah Protestan. Yes, tapi matur suwun lah ya, Pak Rukin laporannya sama Pak Lazarus. Kemudian aku bersama Pak Sinyo. Monggo.
5: STNK-nya diblokir harus melanjutkan ke tahap-tahap yang lebih lanjut dan lebih rumit lagi. Penting seperti selesaikan saja
6: dulu. Terus ke Banyumanik, baru ke Cangkring Demak.
0: Okay.
6: Minta lalinnya Mas Jun, terima kasih.
0: Matur suwun. Wah, apalagi nanti lewat tol tuh mesti Pak Sinyo. Lancar, lancar, lancar. Ini posisi truknya berhentinya di sudah masuk ke area tol atau masih di Jalan Brigjen Sudiarto ya Pak? Oh, sudah masuk tol. Oh, berarti benar-benar di bibir pintu masuk tol Gayam Sari ada truk kontainer berhenti di lajur kanan kawan ini kalau aku lihat dari videonya Pak Sinyo ya. Oke, Pak Santoso. Satu lagi.
7: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
7: Info lalin kemacetan yang di arteri Sudarso yang dari arah barat ke timur sudah menyentuh Rumah Sakit Samsu Hidayat Mas Yuda. Mohon kalau memang mau ke Marina mending lewat Madukoro aja gitu Mas Yuda. Terima kasih.
0: Wah, ini juga update-nya tadi ya jam 9. Aku juga masih mencatat kalau di sana sudah mulai ada persiapan pemeliharaan jalan di arteri Sudarso di sekitar jembatan Cakrawala. Nah, ini update setelah jam 9 tadi baru kita dapat jam 11 kawan. Pak Santoso barusan memberikan kabar kalau dari Kali Banteng menuju arteri Sudarsonya juga cukup padat siang hari ini karena pemeliharaan jalan ya di sekitar jembatan Cakrawala Rumah Sakit Samsu Hidayat tuh yang tadi jam 9 infonya di atas jembatan Cakrawala

0: Lebarnya disparatis harga di pasaran. Demikian Newsflash.
1: Oh, di situ tuh ada SD-nya toh. Iki aku langsung dibantu jawab sama Pak Albertus. Loh Mas, di situ tuh ada SD juga. SD Bernardus Pangudi Luhur. Jadi di situ tuh bukan cuma SMP saja. Sumpah, ya aku baru tahu kalau aku selama ini ngiranya di situ cuma SMP Domenico Savio saja. Berarti ada SD-nya di belakang. Jadi satu komplek. Oh, lah saking ora tahu neng kono ya mohon maaf ya guys. Oh gitu, berarti di situ itu ada SD Bernardus Pangudi Luhur, terus SMP-nya SMP Domenico Savio gitu. Oh alah. Lah ini semuanya lagi pulang barengan semua. Semua lagi pulang barengan istilahnya brol gitu. Kalau katanya Pak Albertus, oh soalnya yang SMP itu lagi ujian tengah semester, makanya yang SMP waktunya pulang ditambah SD-nya pulang, makanya rapet banget tadi infonya satu lokasi. Oke, matur suwun ya. Ini jujur rodo izin sih kawarasika sebagai wong Semarang. Selama ini aku taunya di situ tuh cuma SMP. Oh ternyata ada SD-nya juga. Berarti di situ tuh satu komplek isinya apa? SMP Domenico Savio. Kemudian juga gereja terus ada SD-nya juga di situ. SD apa tadi? SD Bernardus Pangudi Luhur. Oh, I see. Ya, matur suwun Pak Albertus ya untuk infonya. Nah, ini saat ini cukup padat sekali mulai dari kawasan Tugu Muda Pandanaran yang menuju arah ke Jalan Dr. Sutomo karena infonya lagi bubaran sekolah di situ. SMP-nya 1000 murid lebih karena ada 33 kelas. Kemudian SD-nya 1200. Wih, keren banget. SD Bernardus Pangudi Luhur itu muridnya 1200. Keren ya. Oke lah kalau gitu. Berarti koyone keramaian di Jalan Dr. Sutomo bukan karena rabas-rabas pohon lagi ya kawan Rasika, tapi karena bubaran sekolah di sana. Berarti kurang lebih ya kalau aku lihat separohnya akan ada 500 mobil untuk SMP dan 600 mobil untuk SD. Ya kan? Kurang lebih ya, itu kalau separuh ya. Kalau mungkin yang pakai mobil 60% atau 70% ya pasti akan bertambah. Makanya tadi laporannya kawan-kawan pada rame banget di sana. Karena baru pulang tes. Ya wis matur suwun ya Pak Albertus ya. Infonya Pak Danet Winsan Jaya.
2: Berarti yang pada putar balik di sebelah dulu.
3: Rabas-rabasnya pindah ke Padanaran Mas. Oh, sebelum lampu merah. Ditambah bubaran sama putar balik Mas Yud.
1: Oh gitu, rabas-rabasnya sudah geser jebule.
2: Jadi satu komplek.
3: Sudah selesai Mas.
1: Oh gitu.
3: Ini loh yang putar balik di sini loh Mas. Yang bikin macet Mas.
2: Terus SMP-nya.
1: Oke, ya wis matur suwun kalau perkembangannya sudah membaik dan kegiatan rabas-rabas pohonnya sudah geser tidak di Jalan Dr. Sutomo lagi. Lho ki Pak Danet ki kok muter-muter toh Pak? Aku tak kira Pak Danet itu sampai lokasi sudah kerja ning komputer itu.
3: Nih. Nah, itu toh.
2: Balik, Mas Yud.
1: Mana?
3: Ini lah Mas Yud.
2: Gitu.
3: Nih, tadi di sini rabas-rabasnya Mas Yud. Jadi agak macet.
1: Ya wis kalau gitu kawan Rasika matur suwun sekali. Empat lokasi kepadatan aku meninggalkan masih sama kurang lebih ya. Jalan Pantura Wali Songo simpulnya KIW, Tol Semarang ABC sisi Krapyak ya. Setelah simpang susun padat sekali karena pemeliharaan jalan, Kubro Kaligawe ya. Kayak ini Kubro Kaligawe sudah hafal ya. Sudah bukan sesuatu sing piye-piye gitu kawan-kawan Rasika nek mau ke Kaligawe ya sudah siap ya kan ketika mau menghindari Kaligawe juga sudah tahu, wong sudah hampir 4 tahun ya, istilahnya Kubro Kaligawe kita alami, jadi kok ini wes udah hafal. Kemudian juga satu tambahan lokasi tadi di Arterio Sudarso yang sisi Kalibanteng ya, Kalibanteng sampai Rumah Sakit Samto Hidayat padat karena di atas jembatan Cakrawalanya ada kegiatan pemeliharaan jalan. Pak Sinyo,
4: update lagi Mas Yud, truk yang masuk exit tol udah gak ada.
1: Oke, sip, aman kalau gitu ya. Matur suwun Bu Aurelia juga sama, matur suwun ya.

Per kelas muridnya 32 untuk SMP dan totalnya ada 33 kelas. Wes monggo di total saja muridnya berapa. Wes bertugas Pak Polisi lah, Pak. Yang menghitung ya kan untuk flow-nya di sana. Ya wes aku tutup aja jam 12 ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat, selamat bekerja. Semoga lancar kegiatan Anda semuanya, tidak kena protes pimpinan, tidak kena protes konsumen, tidak kena protes siapa-siapa. Kegiatan Anda semuanya hari ini akan landai lancar sampai dengan nanti pulang kerja lagi bertemu bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih dan juga tercinta. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda urut diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga bercandanya kak, sebagai penutup jam 12. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kota Semarang mencatat sekitar 300 warga setiap bulan mengajukan pembaruan data kesejahteraan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi mengaku, sebagian besar warga berharap hasil pembaruan data membuat mereka masuk desil 1 hingga desil 4, yang menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Agus menjelaskan pengajuan dimulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi lurah bersama tokoh masyarakat sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Namun perubahan desil tidak otomatis membuat warga menerima bansos. Penentuan desil dilakukan berdasarkan 39 variabel kondisi sosial ekonomi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, hingga penggunaan listrik. Data tersebut diperbarui secara berkala dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta pemerintah pusat melimpahkan kewenangan perizinan berbasis risiko kepada pemerintah provinsi. Usulan ini disampaikan untuk mempercepat pembangunan 12 kawasan industri yang disiapkan Jawa Tengah sebagai penggerak dan pertumbuhan ekonomi baru. Lutfi menilai perizinan yang masih terpusat di pemerintah pusat menjadi salah satu kendala percepatan pembangunan kawasan industri. Meski mendorong investasi, Lutfi menegaskan lahan pertanian dan sawah yang dilindungi tetap harus dipertahankan. Luas lahan pertanian Jawa Tengah saat ini sekitar 1,5 juta hektar, dengan produksi gabah kering giling tahun 2025 hampir 11 juta ton. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat, Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: ini kita sudah sampai pada seri yang ke-8 dengan bahasan Ruhaniyah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para ikhwan akhwat, ingkang kawula mulyakaken nggih. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Jadi nek ngeten sampean kali kula kabeh niku sing pertama dhisik kepingin selamat teng kubu pun tak selamat no akhirat niku dhewe, selamat no kuburan niku dhewe. Nggih. Sampean niku luwe wedi teng kuburan, supaya selamat teng kuburan sampean niku duwe sangu napa? Paling boten sampean nggadah sikep napa? Celurit. Nen, napa? Lo, wa amilu solihat. Nah, niku terlalu wongkol niku. Gita, niki sampun dados tafsil satu perincian-perincian sing digatuk, no sing sak benere, sak pase. Gitu lah. Sembayang iki kanggo apa? Maca iki kanggo apa? Lah ngeten-ngeten ta nggih ta. Nggih, maca iki kanggo ngene, iku kanggo ngono. Enten resep-resep penanganan-penanganan langsung sing dituntun dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten pokoke yai takwallah niku lak wongkul. Ayo, sampean enggak ada sangu napa? Napa? Ngeten. Nggih. Uang niku nggih. Nggih. Pun dados ilmu tauhid, ilmu usul. Mek uang niku mboten ditakokno teng alam kubur, berarti uang niki mboten ngadepi siksa kubur. Siksa kubur sing paling pasti niku napa? Dokto dilegober. Dicepit karo kuburan. Nggih ta? Tapi wong sampean niku klebeti yang sae nggih tiyang ingkang mboten dipun takeni wonten ing kuburan, mugi-mugi kemawon, mugi-mugi. Dados sampean kali kula niku senajan tetep dicepit kubur, tapi nyepite niku kados bojo manten anyar. Kan? Nggih ta? Uang. Uang. Kula pirsani wonten ing kitab-kitab sufiah. Napa niku wonten ing kitab At-Tadzkirah. Napa niku wonten ing kitab Ma'rifatun Nafsi war Ruh Ibnu Abdullah bin Mundih. Niku dipun jelasaken tiang-tiang ingkang boten dipun takeni dening malaikat mungkar nakir, boten ngadepi dhateng siksa kubur niku tiang-tiang ingkang mati syahid. Eh? Syahidud dunya napa syahidul akhirah? Eh? Monggo. Eh? Paling enteng wong sing mati syahid niku arek tele ilmu. Arek pondok niku mati termasuk mati syahid. Eh? Pun di samping niku lelakon, niku lak syahid mboten salah gak weruh ta. Nggih ta? Bab lelakon sing siji sing istiqomah maca surat tabarok tabarokal mulku siji sing loro sampean pilih napa maca surat as-sajdah nggih. Sing nomor tiga niki sing kadang-kadang mboten napa niku mboten patek ketelikuran. Napa sing mboten ketelikuran niku? Gelek kula kali sampean niku nek nyambangi wong loro ape mati niku cuma muru zikir tok. Allah Allah la ilaha illallah nyangkut teng babakan iman. Tapi menyangkut dateng ojo sampai ditakoni no alam kubur kudu dibarengi sak durunge la ilaha illallah napa sak marine niku napa maca surat al ikhlas niki kadang-kadang mboten kelaku rodoan nggih napa mboten diurui nggih sampean urui maca surat al ikhlas mboten ngeten sampean nuri Allah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah nggih nek ngomong malih nggih sampean urui malih surat al ikhlas. Malah setengahipun ulama maca surat al-ikhlas. Nggih. Mek pancen mboten dipun selani omongan napa-napa. Cuma ndelok suwene waktu nggih cukup sampean urui la ilaha illallah Allah Allah. Tapi mek sampe kebuntan napa niku keselatan omong-omongan utawa napa ngrintih utawa napa nggih afdole sampean uru imale maca surat al-ikhlas niku napa untuk nolak pitakon kubur untuk nolak napa siksa kubur mangkane teng donga-donga ikhlil niku lak sampun kula aturi napa niku hasbunallah indal maut hasbunallah indal mas'alati fil gobri hasbunallah inda wahsyatil kobri hasbunallah inda syiddatil kobri hasbunallah inda dogtatil kobri ben eh ben jadi apa niki eh ringkesipun dawuh napa teng mriki kula tutup kelayan hadis talqin supados napa saged kaurut wonten ing setunggalipun riwayat saking Al Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir saking sahabat Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum fasawaitum alaihi at-turab falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi summa yakul ya fulan bin fulan fa innahu yasma'u wa la yujibu summa yakul ya fulan bin fulan as-saniya fa innahu yastawi qa'idan summa yaqulu ya fulan bin fulana as-salisa fa innahu yakul arshidna rahimakallah walakinnakum la tasma'un. Ringkesipun dawuh nggih nek ana salah siji mu wong iku dipundhut dening Gusti Allah nggih terus awakmu wis ngratakno lebu awu ana ing dhukure kuburane falyakum ala ahadikum falyakum ahadukum ala ra'si gobri kudu ana sing nadek salah sijine awakmu persis ana ing sirahe. Ah niki setengahipun sing kelaku wonten ing tanah Jawa niki napa? Maca talqin niku sing kathah niku lenggah. Nggih napa mboten? Ana sing kathah niku lenggah. Teng hadis niki napa? Nah, nggih ta? Falyakum ahadukum ala ra'si qabri. Persis teng sirai kuburan. Mek pun ngeten sampan dawi ya fulan bin fulan. Pertama niki manggili. Teng mriku piyambakipun bakal mireng jawab. Kudu ping telu. Lajeng dipun timbali malih, ya fulan bin fulan. Sa'alikum mayit niku fa innahu yastawi qa'idan. Langsung lunggu jegret. Nggih. Ping telu malih ditimbali malih. Ya fulan bin fulan. Langsung dipun jawab kula niku panjenengan paringi pitedah. Sampean tuntun kula niki. Rahimakallah. Muga-muga pangeran melasi kula. Mayit durung-durung njaluk dituntun. Pun walakinnakum la tasma'un daipun Kanjeng Nabi kon dak krungu kon. Wis ngono iku kenyataane. Pun sampean eling eno. Uzkur ma kharajta 'alaihi minad dunya. Anu mayit sampan ilingi nggih sing sampan ilingi niku napa medal sampean niku medal saking dunya kala wau niku lho sing sampean bekto niku napa wau niku sing sampean bekto niku mboten enten malih enggak ada satu keimanan iktikad keyakinan nyakseni la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cici ngeten ta? Nggih, nggih. Dijawab. Nomor loro. Sampeyan lak pun ngakoni wa annaka radita billahi robba. Kon lak pun ridho ta sampean Allah taala menika pangeran sampean? Nggih, nggih. Nomor 3, sampean lak nggih pun ridho ta wa bil islami dina? Agama Islam minangka agama jenengan? Nggih. Lan sampean pun ridho to wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya nggih kula pun ridho tiyang sing talqin wa bil qur'ani imama sampean nggih pun sadar to ridho mek qur'an iku pinangka pinuntun sing nuntun jenengan nggih tiyang sing talqin nggih nggih nggih mu krungu ngeten niku lho malaikat mungkar nakir akret kuret. Yata'akhkharu kullu wahidin minhuma wa yaqul ayo wis didulit wong loro padha dulit-dulitan mungkar nakir ayo ayo ayo ayo intolik bina ma yaqutuna ayo wis nyengkre wae lho ya apa sih ora apa nunggu niki gak ono perlune ndoproki mayit iki apa wis diurui ya ana wis diurui waqad lukkina hujjatah wa yakuna Allahu hajijan hajijahuma duna wis iki wis diuru iki lame mergo iki wis diuru ikon ambe aku moksa apa moksa nakokno marobuka wa man nabiyuka percuma lah percuma ya apa lah wong Gusti Allah kok sing bela. Wa kana Allah hajijahuma dunahu. Allah taala iki sing nyetir

teng hadis niki wekdal ditakokno ditalkini kala wau niku kok dawuh niku ya fulan ibnu fulana kok disendekno mbek anake ibuke kok gak diomongno anake bapake masirruh enten napa niki kita niki ngeling no kula kali sampeyan ayo sing temen karo wong tua wedok al jannatu tahta agdamil sing temen karo wong tua wedok nggih iku sing dadekno kon slamet iku nggih malah enten teng hadis lintu niku dipun dawuhno enten uang niku diuruki maca syahadat ape mati mboten saged nggih napa mboten oleh mboten saged sampe Kanjeng Nabi niku dawuh ana apa iki mesti iki ana salah iki coba takokno nang keluargane ditakokno kali keluargane ibu e ditemoni iki ya apa anakmu gak iso jawab niki iki mesti duwe salah nang kon nggih Kanjeng Nabi napa niki gadang-gadang duwe bojo kala karo bojo niku lho wong tuane di nomor 2 oh ya yo nggih ta lha niki lho wis apa kon ngajengi Kanjeng Nabi gregeten aku akhirnya mbek Kanjeng Nabi ya apa kira-kira mek anakmu dilebokno ngene ngene ngene sampai akhirnya nok neraka ya apa tega takon nggih mboten tega Kanjeng Nabi wong dinapak-napakno wong jenenge anak ya mangkane tak sepuron nggih kula sepuro pun mek ngeten Kanjeng Nabi saknalika diuruki napa syahadat sa niki lho teng mriki niku dawuhe ya fulan ibnu fulan fulana mboten ya fulan ibnu fulan mboten cuma kula tak takon biasane anak niku luweh wani mbek ibu napa mbek bapak hah ya omong-omongan luweh wani karo ibu napa karo bapak napa kok iso luwe wani karo ibu tinimbang bapak wong ibu luwe welas tinimbang bapak wong ibu luwe merhatekno tinimbang bapak opo tit kan saking welase wong tua wedok kadang-kadang gak nuntun karo anak cuma bondo saaken-saaken anake salah mboten tuman dituntun dilungguhno disalakno tapi sing akeh niku dibela timbul manja-manja kepangan awake dhewe gelek dilawan karo anak dadi ibu hati-hati welas yo welas sayang yo sayang saaken yo saaken tapi saman bimbing saman didik ojo dibela terus ayo nggih napa purun Bu salah ta ibu mboten salah wong pancen ibu iki wong wedok niku pancen luwe gedhe prasaane tinimbang kuat akale mangkane wong wedok niku mboten kenek dilungguhno mboten kenek diajak berpikir sampean keloni sampean tumpak manut nggih ta mek pun ngeten sampean bisi mangkane tadi ojo ngono tadi kon niku lha ya apa mek arek-arek ku iya Pak ya tapi sak badane dikeloni sak badane amma ba'du nggih ta pun nggih ngeten gak kene saken nggih oh ngguyu bogan nggih ta ngeten pun nggih kan niki kudu diingat sampai Kanjeng Nabi niku lho sampai Kanjeng Nabi niku digetno fa illam ta'rif ummah fa illam tu'raf ummah mek mboten ngono jenenge ibuke napa kok Kanjeng Nabi mboten ngomong ya wis jenenge bapak mboten diplayokno ado wis gandengno temono nang Siti Hawa iku anake Siti Hawa napa kok mboten diomongno anake Nabi Adam hati-hati niki nggih pun ringkes dawuh wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun pun nggih dadi niki napa minangka pengertosan bilih tiyang ingkang pejah niku sanes rohanine namung jasad jasadipun.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Kiai Haji Asmuni di Masjid Ali Hidayah Tanggung Anyar Karangrejo Wonosalam tanggal 20 September waktu Ba'dal Isya. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Kiai Haji Ahmad Ru'yat Wali Musyafa dan Masyarakat Kaliwungu di Masjid Besar Al-Mutakin Kaliwungu, Kendal. Hari Ahad malam Senin tanggal 20 September mulai jam 7:30 malam. Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: BPBD Kota Salatiga meminta masyarakat mewaspadai potensi bencana angin puting beliung menyusul cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Salatiga, Sutarto, mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah titik rawan puting beliung berdasarkan pengalaman bencana beberapa tahun terakhir. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BPBD menggelar pengembangan kapasitas tim reaksi cepat atau TRC bencana multisektor. Sutarto menyebut TRC dipersiapkan tidak hanya untuk merespon bencana, tetapi juga memperkuat asesmen, koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi sumber daya. Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyebut kesiapsiagaan diuji melalui gladi ruang atau tabletop exercise agar penanganan bencana berjalan cepat dan efektif. Kebakaran bus tunas muda di ruas tol Batang menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Dishub menyoroti pentingnya kelengkapan keselamatan serta pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan untuk perjalanan. PLT Kepala Dinas Perhubungan Batang Agung Widodo mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran termasuk kemungkinan korsleting. Bus bernomor polisi AE7067 UKI itu terbakar di KM 350 Tol Batang Minggu dini hari. Dan 15 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Dari sisi administrasi, bus tersebut tercatat masih memiliki KIR yang berlaku hingga 9 Oktober 2026. Namun, Dishub belum dapat memastikan kondisi perlengkapan keselamatan bus karena kendaraan telah habis terbakar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang, para pamidanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal, langkung sedasa menit. Siang menika nggih tasih pepanggian kalian Krita Putri sak menika dinten Kamis para pamidanget. Lan siang menika ketingalipun mendung ngaten. Wiwit enjang ketingalipun mendung wonten Gunung Ungaran. Gunung Ungaran ini agak sedikit tertutup awan ngaten nggih para pamidanget. Mugi-mugi mawon jawah ngaten nggih. Amargi kala wengi bentar sangat. Tigang dinten nggih bentar nggih para pamidanget. Lan tasih wonten Krita Putri dinten Kamis. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-3258-58500. Kawula muteraken lelagon campursari menapa kemawon nggih ingkang enggal saged. Ingkang lami ugi saged ngaten kagem para pamidanget sedaya. Lan kagem para pamidanget ingkang miyos wonten sekitaran menika nggih KIW nggih. Sekitaran KIW menika tasih wonten antrean panjang. Di arteri Yosudarso tepatnya di sekitaran Puri, Puri Garden menika juga masih ada antrean. Yang melintas di tol saat ini di KM421 masih lancar. Salajengipun di arteri Yosudarso di Tambak Lorok menika wonten antrean. Antrian wiwit saking Masjid Tambak Lorok lan Kaligawe, Kaligawe Raya yang arah ke Demak ini juga antriannya cukup panjang. Antriannya mulai dari setelah pengapon menika nggih, setelah pengapon pas tikungan itu simpulnya di bawah jembatan tol Kaligawe. Nanging wonten sayung lancar, tidak ada ketersendatan ngaten. Lan monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081-3258-58500. Kawula bikak WA ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Botak. Waalaikumsalam sugeng siang menika nyuwun tembang kemawon nggih lan salamipun kagem sedaya pamidanget rasi kadipasban. Matur nuwun Pak Botak. Pak Sabdo Satrio sugeng siang menika hawanipun wonten Kaliwungu kok bentar sangat nggih ngaten badhe ngersake lagu saking Didi Kempot siap kersanipun radi adem ngaten. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Mbak Krita sugeng siang kawan rasika. Nyuwun info lalin Mbak Krita saking Kudus dumugi simpang 5 Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Saking Kudus tumuju simpang 5 nggih. Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang juga lancar, di Kaligawe ini juga aman, sayung Kaligawe aman, menuju ke arah simpang 5, menawi badhe miyos Walter Mongin Sidi ke arah simpang 5 lancar, menawi badhe miyos Raden Patah menuju ke arah simpang 5 juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Soleh sugeng siang.
2: Mbak Greta sugeng siang. Jalur Mbak arah Semarang pripun nggih Mbak saking Jateng Wet. Mbak hari ini suasana nggih. Cerita-cerita HP jadul nggih.
0: Mangke mawon HP jadul. Sameneika kawula badhe muter lagu campursari ngaten. Jaluripun lancar nggih Pak Soleh mboten wonten ketersendatan saking Jateng Wet tumuju ke arah Semarang di sayung Kaligawe, sayung genuk Kaligawe aman. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalam dari absen kemawon lan ngersake lagu ingkang gampil mawon Mbak. Nah, lagu ingkang gampil. Oh siap ingkang gampil menapa nggih. Wis pokoke gampil lah. Ngaten nggih. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun Pak Dwi Satya sampun pinarak. Pak Sumadi sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon siang menika wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Engkang saking Bopo Mantos nggih diantrikan lagunya. Kawan di 4172 sugeng siang badhe ngersake lagu nggih saking Cak Dikin. Nah, siap diantrikan lagunya lan salamipun kagem Pak Andre wonten Ngabul nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Sak lajengipun wonten Uti sugeng siang, nggih leres agak-agak mendung, Mbak. Ngaten nggih. Lagunya diantrikan nggih Uti. Wonten Bukarti sugeng siang menika nderek nyuwun tembang kemawon. Nyuwun tembang wonten Adicara Larasari nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Saking sinten nggih menika kadosipun saking sinten Sony Jos nggih. Menapa saking Safitri. Nggih, pokokipun menika lah. Ten nggih saking Sony Jos nggih diantrikan lagunya. Pak Soleh.
2: Nggih, Mbak, matur suwun infonipun soalnya kula sampun gadah bahan sing ajeng damel kula crita mangke.
0: Oh, siap. Mangke mawon nggih, kita cerita-cerita. Mangke mawon ngantos dalu. Cerita Putri amargi wonten mriki ngantos jam 8. Ngaten. Pak Wendy.
3: Sugeng diajeng Cerita Putri niki kula tase teng latar wajah wis ngomong latare wong, tapi kula ning latare wong.
0: Diajeng. Oh, wonten latare wong.
3: Niki kula badhe menyang teng ngundi kuwi BCA nggih. BCA MTI Haryono nyuwun priksanipun antrinipun kathah mboten teng BCA niku. Matur nuwun.
0: Pak Wendy, kalau antrian di bank nggih nggih sanes kawula ingkang jawab. Pak Wendy tindak rumiyin wonten bankipun nganten nggih. Kalau kemarin saya ke bank itu dibaca itu banknya ya lumayan, saya antriannya dapat nomor 24 dan cepet ngaten. Menapa menika?
3: Niki Mbak Soleh jarine nyuwun stiker diajeng niki kula wonten nggih. Monggo dipun sampaiken, matur nuwun.
0: Oh nggih. Pak Wendy masih menyimpan stiker. Menyimpan stiker Rasika ngaten. Nggih, janjian kalian niki. Pak Soleh. Pak Soleh.
2: Mbak, kalau ini takon sing ra jelas semua sama Mbak Krita kok takoni bang meluncur lah kok pening neng Rasika wae nara neng Rasika rasa ketemu karo Mbak Krita aku main ketemu.
0: Nah nye Pak Soleh wonten Rasika mawon kesanipun pepanggian kalian Krita Putri, kalian Julius Ardian, kalian Yuda, kalian Jamal ngaten Pak Soleh. Ketemuan kok karo Pak Wendy, mboten bosen ta ketemuan Pak Wendy, kalian Pak Wendy. Padahal ora tahu ketemu nganten nggih Pak Soleh. Wong ketemu karo Pak Wendy wing sepisan tok, wis ngono wis ora ketemu meneh nganten nggih Pak Soleh nggih. Pak Wendy
3: ping Rasika pingin meruh Bu Nini Erawati lho. Pas kaya tak dudai fotone ketemu kalian diajeng Kereta Putri ta. Langsung pingin norom rono berat matur nuwun.
0: Sami-sami nek didudoi ki teles to Pak Wendy nggih mboten parang didudoi didudoi ki teles wong duduh kok diaturke Pak Soleh enggak boleh nanti Pak Soleh basah nganten Pak Soleh
2: wis ketemu karo Benini aku wis ah.
0: Menika Pak Soleh penasaran kalian Bu Nini nggih. Mangke kawula jawil Bu Nini, Bu Nini, Bu Nini Herowati. Ini saya jawil lho Bu Nini. Sampun OTW dereng Bu Nini. Ngaten. Menika sampun kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten Adicara Larasari. Nah, yang sudah saya jawil ini Bu Nini langsung ting. Oh, Bu Nini lagi meeting, Pak Soleh. Dados sabar nggih. Jadi ini Bu Nini belum bisa bersuara, soalnya lagi meeting. Ditunggu nggih Pak Soleh. Padune Pak Wendy yo pengen jawil Bu Nini, Pak Wendy. Pak Wendy kok apa? Melimpahkan ke Pak Soleh. Ngaten. Bu Nini menyapa lho, "Hai Pak Soleh." Ngaten. Pak Wendy
3: meeting kok cekelan HP. Ngok kerasi kasan. Berat. Matur nuwun.
0: Lah, kalau yang namanya bos itu ya terserah kan. Namanya bos itu mau meeting sambil dengerin Rasika ya enggak apa-apa. Wong namanya bos tinggal menerima apa namanya laporan dari anak buah. Ngaten lho Pak Wendy. Pak Wasimin.
4: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Inje sugeng siang.
4: Manto mawon kalian suhu-suhu kawan rasikan.
0: Siap.
4: Kok gayeng men. Walah Mbak Kaji. Pak Wendy saniki pun buatan purun ketemu kalian kula kok. Napa mulai kalian jendengan. Matur suwun.
0: Sami-sami. Pak Wasimin, Kakung, sama Pak Wendy juga sudah tidak pernah ketemu ye. Sekarang susah Pak Wendy kalau diajak ketemu, banyak alasannya. Nganten ye, wong kerasik aja sudah enggak pernah nganten. Bu Nini, mana Ko Wendy? Ko Wendy ini sudah saya jawi loh Pak Ko Wendy, Bu Nini, Pak Wendy. Ini Bu Nini mendengarkan Rasika pakai headset nganten di KIC ini. Nah, ini kalau mau yang pada apa namanya mau meet up sama Bu Nini, weh bahasanya meet up, menawi badhe pepanggian kalian Ibu Nini langsung meluncur wonten KIC. Nah, ayo-ayo yang di KIC bisa boleh nanti pepanggian kalian Bu Nini ngaten Pak Soleh.
2: Intine mun wedhus kali Bu Dewi.
0: Kalian Bu Dewi. Menapa menika Pak Soleh?
2: Bahasanya wedi apa mbak wedus?
0: Wedus. Ajrih. Bahasanya wedi ajrih. Lah kok wedus? Ah gimana lho Pak Soleh? Ajrih ngaten. Mboten Pak Wendy menika mboten ajrih kalian Bu Dewi. Nanging Pak Wendy menghormati Bu Dewi. Menghormati Bu Dewi nggih, menghargai Bu Dewi kok menghargai. Lah nanti Pak Wendy jawab, lah dihargai berapa? Ngaten. Pak Wendy
3: Nggih wekah lah kok bangun jenengan sampun sepuh wis mengkeret kabeh engko malah disurung ngluntung ditutut katut ngono. Matur nuwun.
0: Apa jane Pak Wendy?
3: Malah diwedhus-wedhus ki piye to? Mbah, wong kula ning pasar wis di wedhus-wedhus ki yo. Om, kambing om ngono. Kambing. Lah iki ning rasi kok diwedhus-wedhus ki. Matur nuwun.
0: Ajri Pak Wendy ajri. Pak Adi Nugroho menika sampun wonten dialog rencana energi panas bumi datang FISIP Undip. Terus wonten pakar Prof Sudarto, Prof Agustiawan saking DPR ngaten. Oh nggih. Matur nuwun sampun maringi info. Ini dialog rencana energi panas bumi yang akan ngebor di Gunung Ungaran menika nggih Pak Adi Nugroho. Pak Wasimin.
4: Siap Mbak Gri meluncur ke kawasan KIC punika saking Gunung Pati Pria Cepoko Jambi Barang. Cuaca nih niki rada asrep Mbak Gri.
0: Rada asrep nih.
4: Pati panas kaya ndek wingi.
0: Inggih kalau wingi bentar sangat siang menika rada mendung ngaten Pak Wasimin. Pak Jamal.
5: Sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
5: Rencang-rencang. Rasika iki salah tiga radi mendung tapi nggih enten bentere. Pak Wendy niku kula rep-rep ketemu ten salah tiga nggih mboten purun mboten kersa niku.
0: Nah.
5: Buka mboten napa alasane niku.
0: Nah. Akhirnya
5: sekaripun nggih.
0: Nggih.
5: Mangkat mendung kurang awi nggih, Mbak.
0: Oh, siap. Sampun kawula siapaken Pak Jamal diantrikan nggih lagunya tuh kan wong Pak Jamal badhe pepanggian kalian Pak Wendy mawon kok susah ngaten nggih Pak Jamal nggih kok susah angel wis pokoke angel ngaten nggih Pak Soleh
2: diselok mawon Bu Nini habis niki luncuran
0: Bu Nini mau pada ke arah KIC menika Bu Nini. Pak Soleh bilang di Sherlock. Pak Wasimin bilang di Sherlock. Pak Wendy mau ikutan di Sherlock. Ini aku nek lewat latare orang kelingan Bu Wendy. Nggih tapi menika mboten wonten latare tiang kok. Latare wong mboten. Menika wonten lataripun bang ngaten Bu Nini. Menika sampun kathah ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter mawon nggih lelagon campur sari wonten ati corong laras sari.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Tasih wonten ati corong larasari kawula pikawi amalih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Ibu Nini. Ibu Nini Herowati sampun OTW menika.
1: Selesai meeting ini saya lagi mapping untuk jalan di dalam apa area KIC yang pada rusak dan butuh dicor di blok berapa aja. Ini tadi dengan otoritas KIC gitu untuk mapping dulu. Doakan ya, semoga canda melihat dulu ini lagi ke mau ke lokasi yang mau dicor. Ternyata di dalam-dalam blok-blok sana di dalam tuh banyak jalan yang rusak yang belum dicor gitu. Ini saya lagi nututi map di dalam KIC ini saya. Pokoknya muter-muter sini sampai nanti jam 4.
0: Oke, siap. Matur nuwun, Bu Nini. Sampun pinarak. Menika Bu Nini sah lagi muter-muter di KIC untuk mapping ngaten. Matur nuwun Bu Nini. Salajengipun wonten Pak Aditya Bagus sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih, tanggene pertigaan Gunung Pati. Niki enten aspalan. Buka tutup nggih niki. Jalurnya tutup. Kontraflow Mbak Greta.
0: Oh, dibuat kontraflow, siap. Menika di pertigaan Gunung Pati nggih, ada pengaspalan menika jalurnya dibuat buka tutup.
2: Ke terminal Gunung Pati.
0: Oh, terminal Gunung, Gunung Pati.
2: Kira dipadet nih mungkin.
0: Siap, siap.
2: Ini berarti kondisinya nggih.
0: Siap.
2: Teman-teman yang lewat mriki kawan. Hati-hati saja.
0: Matur nuwun sampun maringi info di sekitaran Gunung Pati menika nggih.
2: Bawah nggih menuju Gunung Pati dari mana kita? Terminal Gunung Pati. Yang roda 4 suruh masuk ke sini. Ke terminal Gunung Pati, Mbak. Itu
0: siap, matur nuwun. Infonya Pak Aditya Bagus sekitar Terminal Gunung Pati nggih, ini sedang ada pengaspalan. Salajengipun wonten Pak Gondo sugeng siang menika badhe ngersake lagu mawon nggih, matur nuwun. Sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih kawan di 9268 sugeng siang menika badhe ngersake lagu ugi ini buat diri sendiri ngaten, siap nggih, matur nuwun. Sampun pinarak, diantrikan mawon lagunya. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Riyadi wilujeng siang ugi menika absen kemawon lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajah Sudariah, Bu Ajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Dedi Sudaryono,
3: jin melaporkan Kaman Resika untuk siang ini wilayah arteri Sudarso merayap ya, keterlambatan soalnya yang di perempatan Anjasmoro itu jalur yang sebelah kiri itu masih pengecoran baru ya, makanya tersendatan hampir dari rumah sakit Samsu Hidayat penyempitan, jadinya kan ini yang diperbaiki sebelah kiri penyempitan ke kanan, penyempitan dari kiri jalur yang kiri ke kanan gitu. Demikian informasi siang hari ini dari saya. Terima kasih, selamat siang.
0: Matur nuwun infonya Pak Dedi Sudaryanto. Pak Wendy.
4: Kagem kawan jamaah, kula niku saiki akeh ning Semarang kawan jamaah, dek ning Salatiga paling air bulan. Matur Nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Nah, menika Pak Wendy sampun membuat pengakuan. Sampun membuat pengakuan nggih. Pak Wendy menika kathah wonten Semarang sak menika.
4: Diajeng kula niki melintas teng sekitaran Karangturi nggih.
0: Siap.
4: Teng Mataram.
0: Nggih.
4: Cuacanipun bener, lalu lintasipun lancar nggih. Angin kula numpake mboten bener-bener. Alon-alon wae.
0: Banter.
4: Terus.
0: Banter-banter kok bentar-bentar. Matur nuwun. Pak Makil Arka, matur nuwun sampun. Maring info nggih, Pak Muhammad Fakih ini yang menuju ke arah Semarang menopo nggih?
5: Pos Wonokerto.
0: Oh, di Wonokerto.
5: Trek mandek moga
0: pas di jembatan Wonokerto nggih.
5: Lumayan macet.
0: Di jembatan Wonokerto ada truk yang berhenti, mogok posisi di lajur kiri nggih, yang arah ke Semarang dan saat ini sudah ada antrean. Ngaten Pak Agus Jaya.
6: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Maringi info Mbak Greta, jembatan Karang Tengah yang arah ke Semarang ada truk dam mogok itu. Sudah ada ketersendatan tapi belum panjang. Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Agus, menika sampun wonten update ugi saking Pak Muhammad Fakih nggih Pak Agus nggih bahwa ada truk mogok di jembatan Wonokerto yang arah ke Semarang, posisi truk yang mogok itu di lajur kiri. Matur nuwun. Lantas kathah nggih ingkang ngersake lelakon campur sari kawula puter malih lelakon campur sari wonten ati corong laras sari.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polisi masih mendalami keributan yang melibatkan kelompok anak pang dan pedagang di sekitar SPBU Tengaran Kabupaten Semarang Selasa lalu. Dalam penanganan kasus ini, polisi mengamankan 3 anak pang ke Mapolres Semarang dan membawa 11 anak pang lainnya untuk didata serta dimintai keterangan. Kapolsek Tengaran itu Budi Prianto mengatakan keributan bermula saat pedagang cilok menegur kelompok tersebut karena dinilai membuat calon pembeli tidak nyaman. Situasi memanas setelah motor gerobak pedagang cilok didorong dan ambruk hingga terjadi perkelahian. Akibat kejadian ini, 5 orang mengalami luka termasuk 3 anak pang.
3: Kronologinya yaitu, jadi ada sekelompok anak pang yang berkerumun di samping pom bensin Tengaran, yaitu tepatnya di depan Alfamart. Kemudian di situ ada pedagang cilok dan pedagang bakso yang berjualan di situ. Kemudian karena pedagang cilok dan pedagang bakso itu merasa terganggu, pedagang cilok dan pedagang bakso itu menegur anak pang yang nongkrong di situ. Kemudian terjadi percekcokan dan terjadi perkelahian. Kemudian warga sekitar melihat, datang, kemudian membantu tukang cilok. Total anak jalanan ini ada 11 orang, yaitu 9 laki-laki, 2 perempuan.
2: Polisi masih mengumpulkan keterangan dan menelusuri video yang beredar di media sosial untuk memastikan rangkaian kejadian. Jurnalis di Semarang menyalakan lilin harapan untuk 8 orang yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Doa bersama digelar sebagai bentuk solidaritas sekaligus harapan agar 5 jurnalis dan 3 awak kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Semarang, Aris Mulyawan, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk dukungan agar pemerintah terus melakukan pencarian hingga 8 orang tersebut ditemukan. Sementara itu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Jateng DIY, Raditya Mahendrayasa, mengingatkan keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas, terutama saat meliput di wilayah rawan bencana. Pihaknya mendorong redaksi melakukan penilaian resiko, serta menyiapkan komunikasi dan perlengkapan keselamatan sebelum peliputan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung kalih welas menit nggih tasih wonten adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 709 sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon nggih diantrikan Pak Amiril sugeng siang.
1: Rasika ngomongin UFO kan ada truk pokok pas di jembatan Wonokerto yang arah ke Semarang. Di lajur yang sebelah kiri. Sekian ibu dari saya. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Ini ada truk mogok di pas jembatan Wonokerto lajur kiri nggih. Dan antreannya cukup panjang. Antreannya mulai dari sekitaran Glory. Matur nuwun Pak Amiril. Pak Satya badhe nyuwun sekar kemawon cobi mangke nggih diantrikan. Bu Erni sugeng siang badhe nyuwun tembang ugi diantrikan mawon mugi-mugi wekdalipun cekap. Kawan di 8559 badhe ngersake tembang nggih menika saking Pak Giono. Matur nuwun. Pak Tian menika maringi info ada asap cukup tebal pas di ladang tebu di mana menika nggih.
2: Sugeng siang melaporkan kondisi jalan di barat gubuk ya.
0: Oh, di sekitaran
2: gubuk. Ada tempat bakar asapnya mengganggu perjalanan hati-hati.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran gubuk nggih ada sepertinya ada pembakaran lahan ladang tebu ngaten nggih. Matur nuwun Pak Tian sampun pinarak. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adi corong Larasari lan kagem Buni. Buni di Pasban matur nuwun nggih. Kala wau saya sudah ngicipi ngaten langsung tuwuk. Pedes. Enak pokoknya. Matur nuwun Buni lan kagem Buni sugeng midhangetaken lelagon campursari sinami menapa kemawon kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campursari siang menika.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten ati corong larasari kalau bika WA malih wonten Pak Tejo sugeng siang badhe nyuwun tembang nggih. Cobi mangke wektalipun mugi-mugi cekap nggih amargi menika tasih kathah antrianipun. Pak Rizky.
1: Siang Diajeng Greta. Sugeng siang ugi kawan tasih kah. Aduh. Sekawan welas langkung 18 menit niki mlampah saking daerah Kayen Pati nggih Diajeng badhe wangsul Semarang. Badhe nyuwun pirsa mawon lalin saking Kayen tumuju Kudus, Kudus tumuju Semarang. Wonten ketersendatan apa mboten niki nembe mirengke rasika awet wau kirim-kirim dados mboten saged nyetel radio nggih Diajeng. Mekaten matur suwun.
0: Saking Kayen tumuju Kudus lancar, Kudus ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang nanti melambat di jembatan Wonokerto. Ada truk mogok di lajur kiri, antrian mulai dari sekitaran Glory. Pak Soleh?
2: Mbak Greta, truk ingkang wonten jembatan Wonokerto, sampun boten wonten nggih.
0: Oh, sampun boten wonten. Siap.
2: Maksudnya mau ditarik tengajeng setelah jembatan ini pun. Berarti sampun lumayan minggir. Terus sampun mulai ada kelancaran iki jaluripun yang saya ketemu waktu Semarang Mbak Greta.
0: Siap. Nanging tasih wonten truknya, cuman sudah tidak di jembatan Wonokerto. Ngaten nggih Pak Soleh nggih. Matur nuwun infonya. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk membuat sopir angkutan logistik harus menanggung kerugian setiap kali kendaraan tertahan. Ketua Persatuan Sopir Logistik Indonesia atau PSLI, Slamet Barokah, mengatakan kerugian itu diperkirakan berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 dalam sekali terjebak macet. Selain menambah biaya perjalanan, kemacetan yang berlangsung lama juga meningkatkan risiko kerusakan barang yang dibawa kendaraan logistik. Semakin lama perjalanan, semakin besar pula risiko muatan mengalami masalah. Slamet berharap persoalan kemacetan di jalur menuju pelabuhan Ketapang segera ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga para pelaku angkutan logistik.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Sebanyak 96 sekolah di Kabupaten Situbondo, mulai jenjang PAUD TK, SD, dan SMP menerima program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen tahun ini. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Faisal mengingatkan kepada para penerima agar pengerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak pakai itu tidak melanggar aturan, sehingga kualitas pembangunan sekolah terjamin dan tidak menimbulkan persoalan. Faisal juga mengingatkan bahwa pihak sekolah harus memastikan seluruh proses kerjasama dengan pihak ketiga yang mengerjakan rehabilitasi sekolah, salah satunya harus tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Perwasi bersama GOW Kota Batu mengingatkan wanita di Kota Batu untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya dengan mengenali dan mencegah hepatitis B. Kegiatan yang diikuti ratusan perempuan tersebut mengusung tema pentingnya mengenali, mencegah, dan memeriksakan hepatitis B. Selain kesehatan fisik, peserta juga mendapat edukasi mengenai kesehatan mental dari tenaga medis. Ketua GOW Kota Batu, Huratu Aini Zadim, mengatakan pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan juga diisi senam bersama serta pasar murah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kaulo pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta Putri. Mohon info Mbak Gre, apakah di kawasan KIW macet? Matur suwun.
0: Sekitaran KIW siang menika antrinipun sekedhik kemawon. Enggak tersendat. Aman nggih jalurnya di sekitaran KIW yang dari arah Tambak Aji ini antriannya juga terlihat sih di TL KIW tapi pendek ngaten Pak Edi Harjono. Ibu Nini Herawati ini panas-panas ada gilga jadi maknyes ngaten. Matur nuwun Ibu Nini. Saat lajengipun kawan di 43727 matur nuwun sampun pinarak cobi mangke nggih diantrikan mawon mugi-mugi wektalipun cekap amargi menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon campur sari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: USA.
1: Wah, leren sih. Duh, jebol kok kowe Cahyu.
2: Pangling ya, Mas.
1: Yuk melok yuk, tak bonceng ke. Motor ku anyar.
2: Nanti, Mas.

0: pacaran kok.
1: Sampun badhe purno nggih ati corong Larasari amargi namung dumugi tapuh tiga mawon. Lan menika wonten Pak Atuan Pak Atwanto Nugroho minta info dari Jepara ke Magelang. Dari Jepara menuju ke arah Magelang, untuk saat ini Jepara menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang sedikit melambat di sekitaran HIT, mulai dari sekitaran Polsek Sayung meniko ngantos dumugi Bates, lepas itu lancar, terus masuk tol, keluar Bawen, aman. Dari Bawen menuju ke arah Magelang, jalurnya juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Aan menginfokan di SPBU Mangkang lalinya sedikit tersendat karena sudah mulai terlihat antrian kendaraan nggih. Nah, ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan, antrian solar di SPBU Mangkang. Antrian di SPBU Mangkang itu mulai dari IT nggih, terus cukup panjang antriannya. Matur nuwun infonya Pak Aan Fian. Pak Andre, ini dari Jepara ke Banyumanik lewat mana? Apakah ada kemacetan di Kaligawe? Kalau untuk Kaligawe aman. Sayung sedikit melambat, ini mulai dari sekitaran jembatan Sayung ye, sampai di Bates, tapi lepas itu lancar, terus melambat sedikit aja di TL Genuk. Lepas TL Genuk lancar, masuk tol Muktiharjo ke arah Banyumanik, lancar. Mboten wonten ketersendatan, keluar Serondol, aman. Ngaten, info nipon. Lan para pamidanget, kereta putri pamit rumiyin saking ati corong Larasari amargi sampun purno ati corong Larasari ngantos dumugi tabuh tigo. Lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten kelana kota sore. Kalau pamit rumiyin sugeng siang pareng.

0: sebagai bentuk solidaritas sekaligus harapan agar 5 jurnalis dan 3 awak kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Semarang, Aris Mulyawan, mengatakan aksi tersebut menjadi bentuk dukungan agar pemerintah terus melakukan pencarian hingga 8 orang tersebut ditemukan. Sementara itu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Jateng DIY, Raditya Mahendrayasa, mengingatkan keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas, terutama saat meliput di wilayah rawan bencana. Pihaknya mendorong redaksi melakukan penilaian resiko, serta menyiapkan komunikasi dan perlengkapan keselamatan sebelum peliputan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi.
1: Dan sudah tiba hari Jumat. Yeay. Di mana yang kita nanti-nantikan di hari yang penuh berkah ini, yaitu salah satunya adalah hari di mana sebagian warganya work from home.
0: Jumat
1: yang kita tunggu telah datang.
0: Jumat.
1: Di pertengahan lebih, sudah tengah-tengah lebih di bulan September 2026. Monggo-monggo berangkat-berangkat, mumpung masih gasik, mumpung masih anget-anget di jalan raya, tentunya semuanya akan lebih landai, lebih berkurang ketersenjatannya dibanding hari-hari biasa. Itulah harapan kita, dan kita buktikan di hari ini, di tanggal yang keberapa ini?
0: 18
1: bulan September 2026. Landai dan nihil dari peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ketersendatan di jalan raya. Yang belum berangkat segera berangkat, yang masih akan berangkat segera pancal kendaraan Anda untuk berangkat dan patuhi peraturan lalu lintas, hormati sama pengguna jalan yang lain. Asik.
0: Ya, selamat datang di hari Jumat Ngawarasika ya. Wah. Gimana Jumat? Oke ya.
1: Oke ya. Asik ya. Asik.
0: Mantap.
1: Supaya
0: sekali
1: diperpanjang, Anda harus membuktikan bahwa work from home itu ternyata memang ngirit dan ternyata memang menimbulkan kebaikan-kebaikan di jalan raya.
0: Oh gitu.
1: Yaitu menimbulkan kenyamanan dan juga keadaan yang lebih baik dibanding hari-hari lainnya. Semuanya harus kita buktikan dengan perbuatan, dan kita buktikan dengan kenyataan yang ada di jalan raya. Ayo berangkat dan pastikan Anda terlewat dari ketersendatan di jalan raya.
0: Yes, jadi Anda sudah paham lah ya, wong sudah berbulan-bulan.
1: Iya, ini merupakan bulan keempat kalau nggak salah posisi hari work from home, hari yang menyenangkan hari yang di hari menyenangkan. Jumat.
0: Hari, apa kamu bilangnya kalau Jumat itu hari?
1: Hari yang mengembirakan.
0: Or bukan. Apa kamu biasanya hari apa?
1: Hari apa ya?
0: Alah. Nah, aku kok ya lupa, kamu biasanya hari Jumat tuh hari bukan menyenangkan, hari nantilah. Ada kok pokoknya hari apa gitu. Dirimu kalau hari Jumat itu ya.
1: Hari yang
0: yes, pokoknya hari ini Jumat ya. Selamat datang di hari Jumat work from home. 30% aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih work from home. Jadi istilahnya dampak jalan rayanya masih cukup baik. Kawan Rasika ke depan, as long as tidak ada kejadian, tidak ada bencana alam, tidak ada pengalihan arus lalu lintas.
1: Dan lancar, semuanya akan lancar, lancar, lancar. Lebih lancar daripada kemarin dan lebih lancar daripada besok, besok, besok, dan besoknya. Oke, akhir pekan sudah kita mulai di hari Jumat ini.
0: Yoi, iya lagi, betul ya. Akhir pekannya kita mulai sekarang bukan hari
1: Sabtu
0: lagi,
1: tapi hari Jumat pagi atau Kamis sore bahkan ya.
0: Udah kerasa ya?
1: Sudah kerasa. Di jalanan yang lewat juga sudah kerasa. Dan juga para pekerja-pekerja sudah kerasa bahwa Kamis sore, Jumat pagi adalah akhir pekan yang baru.
0: Iya, betul sekali. Kamis sore itu sudah lalu lintasnya ki. Angkat tangan gue sama lalu lintas kami sore.
1: Kayak arep prai-prai yo kayak.
0: Bener, setuju.
1: Monggo-monggo yang belum berangkat segera berangkat. Gunakan hari ini di hari Jumat untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebaik-baiknya. Gunakanlah hari ini dengan sebagus-bagusnya dan perjalanan Anda serapi-rapinya, karena ingat hari ini adalah hari yang istimewa, Jumat work from home, dan Anda harus menghiasi harinya dengan sebaik-baiknya. Oke.
0: Okay? Amin. Okay. Nah, ini kita sudah dapat informasi kayaknya sudah roto ini dari beberapa
1: kawan-kawan
0: ruas jalan.
1: Kita dari kanan, kiri, dari selatan, utara,
0: yes,
1: dan juga dari timur barat. Nah, ini
0: ada
1: dari siapa?
0: Pak Bawa Artanto.
1: Ini yang ke arah timur.
2: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi. Mas Yuda dan Mairet Jamal.
0: Yes,
2: Pak Bawa. Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-18 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit melintas di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak ya. Untuk cuacanya masih agak temaram, matahari masih bersembunyi di balik awan, baru nongol sedikit. Untuk lalu lintas, seperti sudah diharapkan oleh Mairet Jamal, karena banyak yang WFH mungkin ya, lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Gunter Buyaran ini lost. Lancar total.
1: Syukurlah.
2: Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke arah Semarang, terpantau sampai TL Genuk juga lancar.
1: Oke. Matur nuwun. Pagi ini akan banyak lagu.
2: Untuk daerah inisial S pagi hari ini lebih kering daripada beberapa hari kemarin ya. Airnya ada basah sedikit sekali dan di tepi untuk jalannya saya bilang relatif kering lah. Lancar untuk disayung juga. Matur nuwun.
0: Pak Bawa Artanto.
3: Ini untuk proyek di masuk kota Demak ya, yang kemarin beberapa hari saya sampaikan. Ini lajur kanannya.
1: Aspal ya.
3: Ini lajur kanan yang ada perbaikan, dicor kelihatannya.
1: Dicor.
3: Lajur kiri bisa dilalui.
0: Yes, betul. Dari rilisnya DPU Taru Kabupaten Demak, memang akan ditinggikan informasinya di Jalan Sultan Fatah Demak. Bukan hanya yang arah Semarang saja, tapi juga yang menuju arah ke timur, di mana material-material sudah kelihatan sejak beberapa waktu yang lalu ya, Bung.
1: Iya, dan sekarang sudah proses salah satunya sudah selesai nih. Yes. Tinggal nunggu umur.
0: Udah selesai tinggal nunggu umur?
1: Nah, itu.
0: Oh iya?
1: Nah,
0: ini baru dasaran iki pun.
1: Oh, ini lantai kerja.
0: Tinggal
1: ngecor.
0: Nah, ini masih tipis banget kok.
1: Tak kira ini udah selesai.
0: Masih tipis banget yang arah timur ya. Kemarin kan Pak Adi Sasmito waktu pertama kali ngasih info kan yang arah Semarang tuh sudah ada gundukan-gundukan materialnya.
1: Ini yang masuk ke arah kota Demak ya.
0: Ya, ini yang masuk.
1: Jadi Pak Bobo bilangnya ini sudah cor. Tak kira wis dicor.
0: Informasinya dari DPU Taru Kabupaten Demak sampai November ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan rehabilitasi jalan Sultan Fatah, Kota Demak, Kabupaten Demak. Matur suwun Pak Bawa Artanto informasinya. Kemudian ada Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Kemana nih beliau nih? Beliau bukan sembarang beliau loh ini.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
4: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026. Pagi ini ke arah barat, ke arah kota Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Pukul 6 persis ini sampai di daerah Kaliwungu. Tapi saya ambil lurus masuk kota Kaliwungu, terus lewat Serogo ya pun lewat jalur dalam. Karena pembatasan jam di daerah Kendal, nanti keluarnya langsung Pol Weleri aja. Mau lewat tol, maaf pun. Gitu aja, sementara dari Kaligawe sampai dengan Kaliwungu terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Rizky Septa Al-Fajar, cakep banget nih, Semarang menuju arah ke barat, atau ini ke Pekalongan pasti nanti tujuannya?
1: Iya, betul
4: ke Pekalongan. Pukul 6 lebih 17 menit sampai di daerah Serogo, lalin masih lancar. Didominasi sepeda motor yang ke arah kota Semarang ya pun, ramai banget ini pun. Gitu pun ya. Nanti keluar
0: melari,
4: terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Semarang Kendal ya, kawan Rasika. Semarang Kaliwungu Kendal lancar, tidak ada ketersendatan atau hambatan yang berarti. Mantap kalau gitu. Nah, langsung ada Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Oke, Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamulasih ya, Mas Yuda. Nganter anak ke sekolah. Lalu lintas terpantau lancar di kedua arah, Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Untuk cuaca masih agak temaram. Dan salam kenal untuk Kaya Merah yang ketemu di Kali Banteng. Platnya AB kayaknya tadi. AB Padi, soalnya agak gelap kok plat nomor itu. Gitu. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika.
1: Mesti ada stikernya Rasika mesti ya.
0: Ya iyalah.
1: Ditintin tau tadi. Ditintin.
0: Ya udah pastilah ya.
1: Abi Bu Adi.
0: Cuma enggak notice paling mesti.
5: Dan saat ini perjalanan dari Pamulasih ke Mangkang kembali masih terpantau ramai lancar saja, Mas Yuda dan Mas Jamal. Hanya biasa salmoner yang ada di Karanganyar SMA 8 masih aktif untuk melakukan aktivitasnya sebagai salmoner club.
0: Lalu ini nggak kebawen toh Pak Didik Sigit Setiawan?
1: Sudah kerja tadi malam kayaknya nih.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Nah itu ya Kawah Rasika ya, Semarang, Mangkang, Kaliwungu, Kendal, Pak Rizky Sabta Al-Fajar sama Pak Didik Sigit Setiawan, situasinya baik, lalu lintasnya lancar. Terus ini kita geser ke wilayah Gunung Pati, ada Pak Fadil, katanya lagi pengaspalan di jalan daerah Gunung Pati. Coba nih Gunung gimana? Patinya mana nih? Mana nih Bung, aku kok asing sekali gak bisa mendeskripsikan titik lokasinya aku.
1: Ini di arah Gunung Pati arah ke Kreo. Pasan Gunung Pati arah Kreo depan SPBU. Yang kita beli makanan tuh dulu.
0: Oh, ya.
1: SPBU ke arah utara ya, ke arah Ngerembel.
0: Ya, arah Ngerembel. Kita pernah beli jajan di sini kan? Yang di depan ini sama di minimarket ini kan?
1: Iya.
0: Oh, berarti ini jalan Gunung Pati, Ngerembel, ya?
1: Ya, Gunung Pati arah Ngerembel, arah ke Gua Kriol.
0: Ini lagi pengespalan Kawah Rasika ya, di jalan raya Manyaran Gunung Pati itu berarti
1: Manyaran Ngerembel. Manyaran Gunung Pati ya, jalan raya Manyaran Gunung Pati.
0: Oke, ini kalau dari videonya Pak Fadil, pengespalannya lagi berlangsung di jalur arah turun. Tapi lalu lintasnya ya kok masih lengang banget ya ini, laporannya jam 6.
1: Masih lancar dan proses pengaspalan masih berlangsung.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Fadil dari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang. Kemudian ada Pak Wafi Arafif, sebelum Taman Unyil arah Semarang merambat mas, antriannya lumayan. Sebelum Taman Unyil, wah apalagi ini.
1: Ini dari bawah atau dari arah Semarang?
0: Arah Semarang kok.
1: Arah Semarang. Berarti dari seputaran ATR ya, kantor ATR,
0: iya,
1: pengadilan.
0: Betul. Nih katanya anjaan. Ramai sekali. Lah ini depannya Pak Arif.
1: Ini dari Klaten mungkin Pak Arif jam segini.
0: Iya mesti dari Pak Arif nih, cuma kok nggak ada stikernya ya.
1: Oh bukan, temennya berarti.
0: Ini kantor lagi armadanya Suara Merdeka jam segini nek menuju arah ke kota kan biasanya ya Pak Arif ya.
1: Biasanya pas tekan Ungaran.
0: Betul sekali. Ini dari Pak Wafi Arafif yang sedang merambat di sekitar jalur Ungaran arah Semarang.
1: Ya,
0: ada pas. Apa nih di sana? Apakah ada truk mogok atau ada truk iring-iringan lemot
1: atau
0: saja?
1: Atau truk yang berhenti karena belum boleh masuk kota, berhenti di pinggir.
0: Oh iya kali ya.
1: Biasanya menyempit di seputaran batas kota.
0: Yes, betul, bisa jadi. Yus, nanti nyun sewu ya Pak Arif, Pak Wafi ya, yang jenengan yang di sana. Minta tolong disampaikan nanti ada apa informasinya, Pak Julianto.
6: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal,
1: Haji
6: melaporkan dari Semarang ke Bawen. Dua arah lancar, cuma tadi ada truk berhenti di seputaran pengadilan Ungaran. Sempat terjadi kelambatan ya untuk Ungaran arah ke Semarang. Demikian Mas Jamal, terima kasih.
0: Oke, kita yang terima kasih pun sudah langsung dijawab. Ya wis, berarti karena ada banyak truk
1: berhenti
0: ya
1: di ini perbatasan kota antara Kabupaten dan Kota Semarang.
0: Yes, matur suwun Pak Julianto. Dah, komplit. Ini kita bisa lagu ini. Wong dari berbagai ruas jalan sudah terinfo. Intra Kota Semarangnya, sampai dengan Demak Kudus tadi laporannya Pak Bu Artanto, sampai dengan Kaliwungu Kendal, kemudian Semarang Bawen. Wis tau komplit toh?
1: Cocok kanan kiri, atas bawah, utara selatan semua
0: nah,
1: sudah.
0: Ya. Udah boleh lagu ini kita kalau udah komplit kayak gini info jalannya.
1: Okay.
0: Kamu mau lagu enggak?
1: Apa boleh,
0: masih
1: boleh
0: ngomong lagi?
1: Kita banyak lagu aja enggak apa-apa. Hari Jumat kita banyakin lagu. Kita gembirakan warga, kita gembirakan Kawah Rasika dan kita gembirakan semua yang mendengar dengan banyak menghadirkan suasana gembira dengan bernyanyi-nyanyi.
0: Ini ngomong-ngomong work from home ya, kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah kan 30% aparatur sipil negaranya WFH. Nah terus kalau Kementerian Keuangan itu 52% WFH. Nah, kita berarti termasuk unit-unit kerja yang ada di daerah juga kan? Iya. 52% di bawah Kementerian Keuangan itu WFH. Nah, kalau Kementerian Agama itu sebutannya bukan WFH, tapi Jumat Khidmah dari namanya.
1: Jumat Khidmah, kerja betul dari rumah.
0: Asik. Nah,
1: dan kita 75% lagu. Hari Jumat 75% lagu. Semuanya kerja dari rumah. Kita 75% lagu. Aduh. Jadi informasi hanya kita sampaikan. Ngomongnya 25% aja. Selebihnya caya lagu.
0: Caya. Terus kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sesuai satuan kerjanya masing-masing dengan pola fleksibel. Jadi bisa digilir. Istilahnya gitu. Ini dari surat edaran yang sudah aku koleksi ya, Kawan Rasika. Kan yang work from home kan rata-rata pemerintah daerah tingkat 2 dan instansi vertikal toh. Nah, kalau untuk pemerintah kabupaten kota kan sementara enggak nih. Yang work from home kalau Pemprov Jawa Tengah itu 30% aparatur sipil negaranya yang WFH. Kemudian tadi Kementerian Keuangan 52%, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu fleksibel bergilir dengan sesuai aturan dan penjadwalan dari satuan kerja masing-masing. Kalau Kementerian Agama itu tidak disebut sih berapa persentase pegawainya yang work from home, tapi sebutannya kalau di Kementerian Agama itu Jumat Khidmah namanya, bukan Jumat work from home.
1: Khidmah ya.
0: Yes.
1: Kita Jumat, kerja dari rumah.
0: Jumat Khidmah. Berarti selamat Jumat Khidmah ya untuk Anda semuanya, Bapak Ibu yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Ya kan, di daerah ya. Juga Kementerian Agamanya juga
1: sudah mulai bekerja dari rumah. Siapa sih Pak Menteri Agama sekarang?
0: Profesor Nasaruddin Umar.
1: Pak Nasaruddin Umar ya.
0: Terus selain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, oh Kemendiksaintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kan salah satunya
1: Pak Abdul Muti ya?
0: Iya, bukan, kalau Diktisaintek Pak Brian, Brian Juliarto.
1: Oh,
0: nah, pola kegiatan work from home-nya itu paling sedikit 50%.
1: Nah,
0: 50% dengan salah satunya pelaksanaan pendidikan di lingkungan pendidikan tinggi itu di semester 5 ke atas itu pembelajaran daring.
1: Daring itu singkatannya apa?
0: Daring itu online.
1: Online.
0: Dalam jaringan.
1: Oh, iya.
0: Berdasarkan undang-undang ya dan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 2 tahun 2026 tentang pola kerja di lingkungan Kemendiksaintek untuk penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Itu kan berarti harusnya pagi ini masih lancar semua nih Kota Semarang.
1: Lancar semua dan bahkan harusnya di jalan apa? Tidak terlihat kendaraan, hanya 1-2 aja.
0: Nah, makanya itu istilahnya di lingkungan Pemprov Jateng aja 30%, berarti 30% mobil hilang ya di jalan pagi ini.
1: Plus berapa persen dari yang
0: terus 50% Kementerian Keuangan hilang.
1: Kota,
0: plus 50% lagi. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi hilang.
1: Hilang.
0: 52% Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hilang.
1: Plus WA-WA juga hilang. WA-WA juga hilang. Kosong WA-WA-nya.
0: Kosong, betul. Kemudian benar, tadi juga Kementerian Agama Jumat Khidmah namanya sekarang lagi pada khidmah, atau berarti tidak di jalan raya Kementerian Agama.
1: 50% hilang.
0: Ya udahlah, udah boleh lagu nih kita.
1: Apa-apa.
0: Udah komplit lagunya. Eh, udah lagunya.
1: Info-nya.
0: Jalan rayanya dari berbagai penjuru mata angin. Kemarin toh gara-gara kita sarapan ini, apa, jantung pisang kirimannya bunyi. Oh, langsung banyak jadi yang rame sampai awan pun, by the way.
1: Banyak yang kepingin ya.
0: Iya, beli di mana, beli di mana.
1: Iya, ternyata itu menjadikan masyarakat itu kangen kepada suasana tahun-tahun 80-an ketika jantung pisang masih menjadi prioritas untuk dimakan. Sekarang itu hanya menjadi kelangenan aja ya.
0: Iya, gemes
1: aduh,
0: banget.
1: Tapi enak, memang enak. Saya makanya menjadi jadi ini terus nyari di apa Google di mana yang jual di daerah mana ada enggak, terus cara masaknya yang enak bagaimana supaya bisa masak sendiri dan beli sendiri tidak ngandel kebuni.
0: Oh, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan coba WFH-nya berapa untuk Kementerian Kesehatan kan satuan kerja di daerahnya kan juga cukup banyak toh. Kementerian Kesehatan, kalau Kementerian Kesehatan coba nanti kita cek. yang satuan kerja di daerahnya cukup banyak kan ya, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan ya, sing akeh apa akeh satuan kerjanya atau UPT-nya di daerah yang istilahnya kan bisa mengurangi volume kendaraan
1: di jalan
0: setiap hari Jumat
1: dan juga keramaian di jalan raya terutama RM Hadi Subendo.
0: Aduh Pak Enggal, selamat pagi Mas Pak Jamal. Ini saya melintas dari Boja Kendal via Mangkang, dua arah lancar, saya mau ke daerah Cikadu Pemalang.
1: Cikadu Pemalang,
0: iya. Pak Enggal, tadi di depan ada Pak Rizky Septa Al Fajar, beliau juga akan ke Pekalongan. Nanti copy-copy infonya beliau ya Pak Enggal.
1: Tadi sementara infonya masih lancar sih Pak.
0: Sementara sampai Kendal meleri lancar. Nanti ke depan kalau ada Pak Rizky Septa Al Fajar, kita update lagi informasinya Pak Enggal. Kan soalnya ada beliau di sana yang mengamati.
1: Dan beliau masih mau berangkat dari Boja kok ya. Yeah. Ke depannya semoga lancar lah. Ini hari Jumat toh Pak. Tenangkan hatimu Pak. Tenangkan hatimu.
0: Ini Mbak Dina dari Meleri, selamat pagi. Dari Mbak Dina Meleri, Mas Yuda, Mas Jamal, mohon doanya. Besok Senin itu saya sudah mulai magang loh.
1: Oh magang.
0: Yes, di apotik.
1: Pakai G ya magang. Kalau saya pakai D.
0: Madang. Semoga apotek lancar nanti magangnya di apotek Sinom Sehat Meleri 4 bulan ya. Semoga selama magang diberi kesehatan,
1: amin.
0: Kelancaran ya, amin. Mas Yuda, Mas Jamal, amin. Sehat selalu.
1: Amin. Ya, jangan lupa untuk Mbak Dina selalu datang lebih awal.
0: Good luck Mbak Dina.
1: Supaya pekerjaan bisa diselesaikan lebih mudah. Datanglah lebih awal. Ojo kesusu, nek kesusu mangkat wingi.
0: By the way, ngomong-ngomong surat edarannya Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentang work from home, ternyata bukan cuma untuk lingkungan pegawai negeri saja loh. Di poin nomor 4 juga berlaku untuk perguruan tinggi swasta kok. Terusannya untuk seluruh lembaga pendidikan tinggi LL Dikti di wilayah 1 sampai wilayah 17. Ih, berarti perguruan tinggi swasta juga work from home iki.
1: Perguruan tinggi swasta work from home. Aduh. Harusnya jalan raya enggak ada apa-apa nih. Ya. Satu dua kendaraan aja harusnya nih.
0: Ya wah, cinta banget gue sama hari Jumat.
1: Ya.
0: Senang banget
1: hari yang kita nanti, hari yang kita tunggu, dan ketika datang kita gembira karena akan banyak lagu di sini.
0: Betul ya. Sekali ya Mas gitu.
1: Lagunya kita buat lagu Buni di ya. Pasar Bandar Jo ya.
0: Buni.
1: Selamat pagi.
0: Selamat ya. Siang.
1: Selamat siang, selamat pagi. Pinter sekali Mas.
0: Oh, kemarin iya Buni iya tak kasih stiker tuh kemarin alhamdulillah ya. Matur suwun Buni ya. Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Enak sekali.
7: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
8: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, tante. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Tastes good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh ya? Terus-terus?
14: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
13: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang
15: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
16: Wings Care.

0: Ada misi apa nih jam 6.30 muter lagunya Rindu Rumah ki?
1: Rindu pulang kan?
0: Rindu pulang.
1: Untuk jam 6.30
0: pagi.
1: Yang rumahnya luar kota, apa? Jumat pagi sudah packing untuk pulang kampung. Ya kan Jumat sekarang menjadi akhir pekan. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu udah rindu rumah.
0: Aduh, ini kayaknya keterangannya kita berdua cukup kontroversial ya. Ini kawan-kawan yang istilahnya tidak merasakan WFH jadi langsung bergejolak gitu.
1: Yang rumahnya dalam kota atau yang rumahnya pinggir-pinggir kota yang nggak harus pulang ya tetap di stay di rumah lah. Mengurangi volume di jalan raya ya toh. Wes tenang aja di rumah ya.
0: Betul sekali. Yang tetap perjalanan ya rak popo kan jalanannya juga oke. Ya,
1: santai-santai aja di rumah.
0: Betul. Pak Didi SW selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
0: Info
1: Didi.
0: Yang arah barat ya. Siapa yang sedang on the way Semarang ke barat tadi? Aku tak jadi follower saja. Loh, Pak Didi Sigit, Pak Didi SW mau pulang ke Pemalang, Po?
1: Heeh, kali ya. Rindu rumah juga.
0: Iya kan online top ya.
1: Oh, di kampus sana.
0: Paling ngajar semester 6 paling Pak Didi SW makanya WFH.
1: Di kampus Batang, kampus Batang.
0: Oh mau ke Batang?
1: Nah, itu kampus Batang mas. Oh.
0: Oh mau ke Batang Pak Didi SW.
1: Iya. Ini Pak namanya Bapak kita tadi sudah sampai di Kendal. Sudah lumayan lancar Pak, perjalanan masih lancar.
0: Betul.
1: Pak Al-Fajar tadi.
0: Pak Rizky Septa ya.
1: Rizky Septa sampai di Kendal lancar Pak.
0: Terus Pak Muhtar bilang, wah kalau saya 200% mas melebu.
1: Ya kita nikmati aja apa yang ada Pak.
0: Bu Dokter Meila, selamat pagi. Saya WFH, work from hospital. Yes, tetap asik dan tersenyum. Kalau suruh WFA nanti pasang infusnya bisa via online yuk asik koyone ya.
1: Iya aduh, di infus tuh gak enak rasanya ya.
0: Pak Bobby, selamat pagi. Perjalanan Ungaran Semarang tadi truk yang mogok di sekitar depan kantor BPN Kabupaten Semarang sih masih relatif lancar ya. Ini dia nih tadi yang sempat ada laporan antrian. Oh truknya di lajur kanan toh, ya mogok nih iki. Tak kira minggir karena ini apa?
1: Mogok karena rusak.
0: Minggir karena menghindari jam.
1: Kanan.
0: Kota ternyata di lajur kanan ya mogok iki berarti. Ya, ini Kawarasika ya, ada dam truk mogok di tanjakan Jalan Gatot Subroto Ungaran arah menuju ke Semarang. Posisi truknya ada di lajur sebelah kanan pas di tanjakan depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Kalau Pak Bowi bilangnya di Universitas PGRI Semarang Jumat tetap ada aktivitas di kampus mas, Jumat sehat, olahraga plus sarapan bersama. Lihat kegiatan belajar mengajar ada Pak Bo di hari Jumat di Universitas PGRI Semarang.
1: Nah, kayaknya ada dikurangi ya Pak ya.
0: Kabeh dikurangi iki Pak.
1: Tapi
0: Sentot.
1: Sarapannya diperbanyak.
0: Enak Pak Sentot Banyu Asik.
1: Halo Pak Sentot, lama sekali enggak ketemu Pak Sentot ini.
2: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Sentot.
2: SM melaporkan dari Jalan Brigjen Sudiarto. Kemacetan untuk perbaikan jalan di Jalan Brigjen Sudiarto dari arah timur sudah sampai di ada Majapahit ya. Biasanya kemacetan hanya dimulai setelah Simpang Supriyadi. Ini sudah sampai ada Majapahit, kemacetannya cukup panjang. Untuk pengemudi, pengguna jalan dan rekan Rasika di jalan mohon untuk bersabar. Ini banyak yang roda dua yang melewati batas sehingga mengganggu pengguna jalan yang dari
1: arah berlawanan ya
2: barat ke timur. Okay. Soalnya sudah diberikan jalur tambahan khusus tapi masih melebihi itu. Itu sementara ini masih berjalan sendit-sendit ya. Belum sampai ke pertigaan Supriyadi nih, masih pelan-pelan. Sementara itu dulu. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat
1: pagi.
2: Buat Bang Jamal.
1: Amin.
0: Amin.
2: Bang Yuda.
0: Kita yang menerusun Pak Sentot.
1: Iya Pak Sentot.
0: Wah, jam 6.30 sudah ada kepadatan di simpulnya.
1: Sudiarto.
0: Sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang nih Kawaraska walaupun apa sudah diberlakukan 31 di sisi Patebon ada Majapahit sampai dengan arah menuju selatan arah menuju utaranya. Wah, di mana nih simpulnya nih berarti? Pak Adi Nugroho sudah berjalan, Pak Adi. Ini Pak Adi Nugroho juga mau ke Universitas Diponegoro, work from tempat work. WFW. Sarapan ikan pagi ini saya, ikan sama telur dadar.
1: Jadi ingat ibu kita yang ada di perikanan yaitu
0: Budina Mayasari.

0: Saya on the way berangkat kerja ya, denger lagunya Rindu Rumah kok jadi pengen puter balik. Soalnya ini lagu mudik katanya Pak Joni Wirawan. Pak Thomas, selamat pagi.
1: Pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Ini pukul 6.19 melaporkan dari Brigjen Sudiarto, tepatnya di arah Simpang 5 di traffic light Supriyadi sampai jembatan ya, kayaknya sampai Pasar Gayam Sari ini. Ini nggak tahu ada apa, tumben jam segini sudah tersendat. Nanti saya beritakan kembali kenapa ini. Biasanya jam segini tuh masih lancar, ini udah tersendat. Terima kasih
1: Pak.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini pukul 6.19 melaporkan dari Brigjen Sudiarto, tepatnya di arah Simpang 5 di traffic light Supriyadi sampai jembatan ya, kayaknya sampai Pasar Gayam Sari ini. Ini nggak tahu ada apa, tumben jam segini sudah tersendat. Nah, terjadi truk-truk parkir di bawah jembatan. Jadi jalur kembali menyempit. Sebelah lagi kanan itu sedang pengecoran apa namanya, pembatas jalan. Yang kiri arah Simpang 5 itu
1: truk sarapan.
2: Ada 4 truk, yang 2 gede-gede itu berhenti itu Mas. Jadi jalurnya menyempit. Nah, ini mungkin nanti ya macetnya itu tersendatnya tambah panjang itu. Gitu, terima kasih Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke, matur suwun Pak Thomas. Berapa lama tadi berarti antriannya dari jam 6.20 sampai 6.30, 10 menit.
1: Kurang lebih 10 menit
0: nih antrian di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang Awaraski yang dilaporkan ada ramai sekali di sana.
1: Karena ada truk yang berhenti.
0: Truk-truknya berhenti di sekitar bawah jembatan Tol Gayam Sari. Ini berhenti bukan cuma sekedar berhenti, ini masih pas super-supernya doning warung. Matur suwun, ini ada video dan ada lokasinya. Kita sampaikan ke kawan-kawan petugas, kan biasanya ada yang patroli di sana biar geser sedikit ke bawah jembatan Tol Gayam Sari ya, biar diopiak-opiak. Bu Aurelia.
3: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Bu Aurel.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Di Jumat ini weekend yang cukup menyenangkan. Perjalanan dari BMP ke UNES lancar.
0: Weekend.
3: Sedikit info nih Mas.
0: Monggo silakan.
3: Hari ini Domenico Savio pulangnya 9:30 ya Mas ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kok di Domenico Savio itu kok
0: pulang kasih
3: macet jam segitu kenapa? Anak-anak sudah pulang Mas. Jam 9:30. Sekian dan terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun Bu Aurelia laporannya. Lah itu nanti 9:30 mobil-mobil pada kelompok di Domenico Savio semua.
1: Ya nanti
0: Bapak Ibu berarti
1: metok
0: atau sama supir.
1: Paling
0: Domenico supir. Savio gitu loh.
1: Kan Bapak E lagi kerja.
0: Lah iya Ibu
1: tapi enggak sih.
0: Enggak
1: kan
0: bapak
1: mau sama Iya. Berarti Bapak E metok sendiri nih nanti.
0: Oke, pokoknya intinya nanti
1: ramai lah.
0: Mobil-mobil akeh lah ya. Di sana betul wong satu gak orang usah, satu mobil di situ.
1: Enggak usah tanya kenapa, sing penting nanti rame bar kuwi terus sepi.
0: 9:30 ya.
1: Kurang lebih ya nanti kurang lebih satu jaman ya.
0: Oke.
1: Okay, 10:30 akan rame di sana.
0: Matur suwun Bu Aurelia ya untuk infonya pagi hari ini. Mbak Nur.
4: Selamat pagi.
0: Pagi Mbak Nur.
1: Selamat pagi Mbak.
4: Menginfokan alamak di Jalan Gadas Broto depan Pengadilan Negeri itu ada truk dam mogok di sebelah kanan. Gitu tadi sudah menyebabkan ketersendatan tapi belum panjang.
0: Baik, matur suwun. Ini ada dua laporan seputar truk ya, ini berarti satu di Jalan Gadot Subroto Ungaran yang arah Semarang Kawarasika, tepatnya di depan kantor BPN Kabupaten Semarang. Lalu yang kedua di bawah jembatan Tol Gayam Sari, Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang arah Simpang 5.
1: Hingga terjadi penyempitan jalan di sana.

0: lalu lintasnya cukup padat tuh kawan, dua lokasi seputar truk pagi hari ini ya Bapak Ibu. Pak Wibowo Utomo.
1: Kemarin toh gara-gara izin melaporkan apa, Mas Yuda dan Bang Jamal itu di jalan depan Agraria Ungaran itu yang arah Semarang ada truk dam mogok di sebelah kanan. Sudah mulai ada ketersendatan tapi sedikit itu. Baru sedikit. Mungkin nanti pas jam kerja, oh libur ya ini. Aman.
2: Aman. Aman, jadi aman.
1: Pokoknya truk dam besar oren.
2: Oke. Enggak libur, Pak. Ini work from home sebagian.
0: Aduh, tapi iya, maksudnya karena yang ngomong kita berdua jadi kesan iki kok jadi image sing ngono ki lho,
2: sampe Jumat ki merasuk ke dalam jiwa. Iya, iya. Iya, sebagian ada yang work from home, Pak. Bukan libur.
0: Ya Allah, ini enggak ada tendensi gimana-gimana, tapi kan memang Jumat kan masih WFH toh, ya kan? Ya enggak sih?
2: Iya, rasa-rasanya memang kayak libur itu rasanya aja.
0: Aku kok jadi merasa kayak ora penak ngono gitu loh, jadi kayak nyebut.
2: Tapi penuh harap.
0: Penuh harap untuk?
2: Untuk libur.
0: Aduh. Pak Budi SB, selamat pagi. Bung Jamal, Bung Yuda, ini situasi di Yuten Kubro ya. Yuten Kubro di jam 6.30 sudah cukup ramai.
2: Cukup ramai dan kendaraan-kendaraan ini berjejalan di sana untuk arah putar di Yuten Kubro.
0: Yes, nah ini mumpung informasi Pak Budi SW menyapa dari kawasan Kubro, ada Pak Edi Sasmito nih yang sudah menyapa dari Demak. Ini situasi Pasar Bintoro Demak pagi hari ini.
2: Lagi mau masuk pasar.
0: Yes, dari gang keluar rumahnya Pak Edi Sasmito. Dari Pasar Bintoro, kemudian juga arah Semarang dan Kudus, rehabilitasi Jalan Sultan Fatahnya dikerjakan bersamaan. Oh ini yang arah Semarangnya juga sama, progresnya sudah dipasang lantai kerjanya. Dan sementara kok ini masih baik aja ya, situasi peningkatan mutu Jalan Raden Patah dalam Kota Demak.
2: Ya karena volume kendaraan di sana cukup sedikit dan tertib masyarakatnya.
0: Oh. Selain yang WFH, kita lihat juga di jalan yang benar-benar mencari nafkah setiap harinya langsung di lokasi. Karena Pak Edi Sasmito sekarang sudah sampai kawasan Pabrean, kawasan Glory, kawasan Jatengland, kawasan KCUN,
2: dan sebentar lagi akan sampai di Nasmogo Demak.
0: Sampai terboyo ya.
2: Pokoknya penuh dengan pabrik kanan kirinya.
0: Betul nih ya, kalau katanya Pak Edi Sasmito, inilah pejuang pencari nafkah setiap harinya. Kemudian juga melihat motor-motor yang ada di kawasan Pantura Demak di area pabrikan itu kayak taruhan nyawa ya, karena kanan kirinya truk-truk lah ya. Apa motor-motornya pada lewat sela-sela truk itu kendel banget. Padahal sudah banyak kejadian roda 2 dan juga truk di kawasan Pantura yang korbannya adalah karyawan pabrik.
2: Iya, TDJ, saudara-saudaraku tetap konsentrasi di jalan.
0: Sayang lancar ya. Ini Pak Edi Sasmito menyusuri es. Wis garing lah kalau kayak gini kondisinya
2: garing,
0: ya.
2: Garing
0: lancar lengang. Betul. Kriuk gigi, sayung. Kriuk ya guys.
2: Garing.
0: Nah ini sudah sampai terboyo. Genok terboyo juga ramai lalu lintasnya. Tapi ramai karena volume aja ya, tidak ada insiden atau kejadian signifikan. Masih ada pekerjaan saluran IPAL ya di Jalan Pantura Genok, jadi ada titik bahu jalan yang menyempit. Tapi pagi ini kondisinya masih baik dan kondusif. Matur suwun Pak Edi Sasmito, dari Demak menuju arah ke SMG. Situasi lalu lintasnya masih baik dan lancar. Ya kawan Rasika, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Cuma laporannya Pak Wahyu kok ada truk mogok.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melintas di Demak menuju Walahan. Tepatnya sebelum RM Cipto Roso itu tadi ya Mas, ada truk yang trouble patah as. Belakangnya ada truk satu lagi. Jadi yang trouble satu truk, yang satunya menemani. Total ada dua truk, tapi yang rusak cuma satu. Yang satunya menemani. Mengancani. Ya itulah. Untuk sementara lalinnya masih buka tutup, ramai lancar. cuaca cukup cerah ya mas, agak bikin silau. Nih adik-adik, kakak-kakak, emas-emas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang berangkat sekolah, berangkat kerja, berangkat kuliah, pokoknya apapun itu yang berangkat, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat selalu untuk kita semuanya.
0: Amin.
3: Salam Jumat berkah. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu. Kemudian juga Pak Joko Pati, menyusuri Sayung dua arah lancar pol katanya. Sip. Matur suwun informasinya Bapak Ibu semua ya. Itu update di SMG DMK KDS, enggak perlu ada hambatan, enggak perlu takut jalur-jalur tertentu. Antrian dan keramaian hanya keramaian di jam pagi hari saja. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Pak TJ. Pak TJ dari Semarang mau ke Kendal, bagaimana infonya? Dan termasuk kawan Rasika tadi, ada beberapa yang bertanya jalur menuju arah ke Kendal, Weleri, bahkan Pekalongan, Pemalang. Ini coba nih, ada Pak Rizky Septani.
4: Pukul 6:55 sudah kembali ke jalan yang benar ya, pun sudah masuk Weleri. Untuk lalin sepanjang dari Kaliwungu, Srogo, terus sampai dengan jalur dalam via Gemboh sampai dengan Weleri, lancar ya pun. Gitu aja. Cuaca ke arah barat kok terlihat agak sedikit mendung. Semoga adem ya pun, biar gak panas banget. Sudah rindu akan hujan. Begitu ya pun.
0: Oke.
4: Lanjut. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih. Langsung terjawab ya, Semarang Weleri. Lancar, jalur arteri aja lancar, apalagi tol pasti lebih lancar toh Bung. Ya. Gak ada kendala, berarti Semarang Kendal Weleri.
2: Dan tentu lebih sepi hari ini dibanding hari-hari yang lain.
0: Yes, betul sekali. Ini ada Pak Ragil Priyo Jatmiko nih, sudah
2: pagi,
0: ngasih info
2: Pak
0: juga.
2: Pak Ragil dari arah Weleri.
5: Mas Yud, dari Jalan Sobriyato, satu dekat Rasika, Sambil Tapang, dua arah. Rambil lancar ya, Mas.
0: Oh, ngeten on. Wah, mantap sekali.
2: Ngeten on, berarti lancar.

0: Pak Triwijanarko, perjalanan dari stasiun Semarang Tawang menuju Villa Payung Indah Pudak Payung Kota Semarang relatif lancar, arah sebaliknya Pudak Payung menuju pusat Kota Semarang ramai lancar. Kawan di 0366, jalan arah Semarang dari Ungaran tersendat ada truk mogok di depan kantor pertanahan Kabupaten Semarang, hati-hati untuk kawan Rasika. Kemudian Pak Muhammad Prayogo Widayat, matur suwun Pak Muhammad Prayogo. Bu Dr. Meila, perjalanan dari Gombel sampai dengan Ungaran lancar. Bu Andi Hefti, Pak Adi Jamal, Mas Yuda, 6.50 depan Raja Besi sebelum Transmart yang arah Semarang, ada dua dam truk besar di lajur kiri, kayaknya yang satu rusak deh, itu lalu lintasnya merambat. Wah, ini Jumat kok bukan kayak iki ya, malah kayak hari truk nasional ya.
1: Banyak truk di jalan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali, laporannya kok dominasinya truk ini. Ini ditambahkan di satu lokasi di Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik ya, Kawan Rasika, setelah Mako Brimob yang arah menuju ke Semarang. Katanya kok ada truk mogok posisi di lajur sebelah kiri arah Sukun dari Banyumanik. Infonya matur suwun Bu Andi, Pak Sinyo.
2: Selamat pagi Mas Bung Jamal. Melaporkan lalu lintas ini, aku tadi dari Rumah Meranggen ke Blok Besari. Tadi baru waktu 15 menit ini OTW pulang lagi soalnya tadi ngantor pesanan snack pagi. Lalu lintas masih ramai lancar ya Mas, tapi di jalanan dipadati banyak motor-motor roda 2. Cuman masih ramai lancar. Itu update-nya. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Sinyo.
2: Tambahan update, ini ada truk bawa kayu mogok.
0: Meranggen. Oh iya Meranggen, matur suwun ya Pak Sinyo ya.
1: Ke arah timur ini.
0: Meranggen Karangawen, situasi jalurnya lancar secara umum. Yang sedang antre di Jalan Brigjen Sudiarto arah menuju Simpang 5 tuh banyak truk berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari ya guys. Ini banyak sekali soalnya yang bertanya. Jalan Majapahit, Jalan Brigjen Sudiarto, Kawan Rasika padat sekali, tumben banyak. Ya sebenarnya 4 sih tadi dari informasi yang kita terima.
1: Ada ngopi.
0: Ada 4 truk dimensinya cukup besar yang pada mandek di sekitar bawah jembatan tol Gayam Sari, makanya lalu lintasnya merambat sekali dari sekitar ada Majapahit atau bahkan sekitar Palebon, itu ramai situasi jalurnya yang arah menuju kota. Betul, karena ada banyak truk-truk pada